Yang ibah habak ibah habak isubi yang ibah habak ibah habak isubi yang ibah habak ibah habak isubi yang ibah habak ibah habak isubi.